0: Olivia Dean agus Sam Fender an sin le rain me in a chord a gael an seo ar Radio Rira. Ciol nua agus ciol nair na gombat even ish le U2 agus Martin Garrix seo chul Fireflies.
1: Ciol ur nua na hidden. Ur Radio Rira.

0: Na hwarain is mó sa tír Ken a nyechen
1: Radio Rira
2: Jo gan stad Canagari gan steina
1: Radio Rira
3: Sio Radio Rira
0: Erlinia agus Erlair
3: Agus Er D.A.B.
4: Stasiu nasiung te gael

bo cienin na gil Esir ar sin siir na fianna A bheas beag a buin Lar uli riu rivgal E maasc na niel Shasa mwadjur son dini bon